5.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, selamat Pro 2, jam udah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, di mana kita akan memutarkan paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari Kemenparsa. Di mana yang Ginar akan putarkan di pagi hari ini yang berjudul Hitam dari Philadelphia. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan selamat mendengarkan di 5.5 FM Pro 2 Bias, teman.

0: Ya.
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak sih, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this one try, sit. Come on.
5: Bring them out,
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Eta ampunya diri bertata di pinggir tanah bertatakan insan jabruk di lambai ini.
1: Ada benar sekali buat
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

02 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: itu?
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anakku. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produensa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produensa. Produensa.

0: 5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, kawan Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sore sama pagi teman Pro 2 udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2. Dan pastinya Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah dengerin Dinar, nemenin Dinar dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 siang hari. Nah, Dinar ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika memang ada salah-salah kata ya teman Pro 2 dalam menemani kamu semuanya ini di Pro 2 Biak. Dan pastinya jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan dilanjut di Santai Siang yang siap nemenin waktu santai siang kamu di hari Selasa ini ya teman Pro 2. Bakalan ditemani sama Kak Dani, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh.
0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Pip.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out, hey.
4: Bring them out, bring them out, yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: hutan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Oke, teman berdua kita masih di Santai Siang. Ya, tentunya masih bareng Dani. Sekarang sudah jam 11. Untuk kita selamat siang saja untuk teman berdua semuanya. Semoga aktivitasnya lancar di hari ini. Dan kita masih di request time untuk teman berdua mau santai di siang hari ini sambil request lagu favorit kalian. Langsung bisa kasih tahu saya di Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp berdua 082398839192 ya. Sampai jam 12 siang request time-nya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau request lagu favorit kalian bisa gabung di sosmed Pro 2 dan juga bisa mention melalui RR Digital Pro 2 FM ya.

Senata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: dengerin drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Five minutes later.
0: Kenapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this one try sit. Come on.
5: Bring them out.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting.

0: learning online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanwing. Garanwing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanwing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanwing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanwing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanwing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanwing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanwing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanwing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Jua Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pesta dunia. Sebuah juga sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Roti susu pas nih, biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Bruh. Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan tidak semua, gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pasti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produen.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacotan biar remuk teng neng ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak ke mana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma habis doang.
2: Udahnya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
8: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Tolong.
0: Kok udah rapi sih meja Mohen?
9: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
9: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
9: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: extinct. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solt memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Oke, baik teman-teman berdua, tidak terasa sudah pukul 15 1 jam 3 sore. Saya Dani harus pamit. Satu lagu terakhir mengakhir kebersamaan kita di Santai Siang edisi 23 Juni 2026. Dan selepas ini ada rekan Ica yang bakal temani kamu di sore ceria. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FMG. Kita bertemu kembali di hari esok ya, hari Rabu tanggal 24 Juni. Saya Dani pamit, bye-bye.

0: game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Drone, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir.

0: kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

obat kreatif baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan

dengan baik, mampu untuk berpikir positif dan juga

potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sore ceria, teman radio edisi Selasa 23 Juni 2026 barengan sama Kak Ica sampai nanti temenin teman radio ya di jam 8 untuk sore ini ya. Kita ikuti dulu teman radio trivia atlet Piala Dunia Pro 2 ngerti bola dengan Joe Estadio Aceita dan dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesiaku dari Sandy Kanesar dan juga Nowela. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli biar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompin Pak Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Klini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klini adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Kita masih di 9.5, teman-teman juga satu informasi buat kamu di sore ini ya. Mungkin buat kamu yang punya hobi atau yang sering banget untuk healing ya. Ini penting banget ternyata healing untuk mencegah burnout. Memang gak selalu harus pergi liburan, menurut dia. Tetapi di tengah padat aktivitas kerja, pendidikan, dan juga berbagai tuntutan kita sehari-hari, banyak tentu kita mulai merasa lelah secara fisik maupun mental ya. Jika dibiarkan ini terus-menerus, kondisi ini dapat berkembang menjadi burnout atau kelelahan berkepanjangan yang berdampak pada produktivitas dan juga kesehatan kita. Belakangan ini istilah healing semakin populer di media sosial, namun healing tidak selalu berarti pergi berlibur atau menghabiskan banyak uang saja. Secara sederhana, healing adalah upaya pemulihan dari fisik dan mental, terutama menghadapi tekanan, stres, dan juga rutinitas yang padat. Anyway, teman-teman juga organisasi kesehatan di WHO dalam LCD mendefinisikan burnout ini sebagai sindrom akibat stres kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kelelahan, menurun motivasi, sulit berkonsentrasi, hingga berkurangnya efektivitas dalam beraktivitas. Nah, so buat kamu untuk mencegah burnout ini, seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas sederhana ya. Yaitu salah satunya adalah berolahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, yoga, ataupun brisk walking. Penelitian ini, teman-teman juga ya, juga menghabiskan waktu di alam juga dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks. Dan penelitian dalam jurnal Scientific Reports di tahun 2019 lalu menemukan bahwa orang yang menghabiskan waktu minimal 2 jam per minggu di ruang terbuka hijau cenderung memiliki tingkat kesehatan dan juga kesejahteraan yang lebih baik. So, selain itu, menjalani hobi, mengurangi paparan media sosial, serta meluangkan waktu bersama keluarga, family time, ya, atau quality time bareng sahabat juga menjadi cara sederhana kita menjaga kesehatan mental kita. Dukungan sosial sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu faktor penting dalam membantu seorang menghadapi tekanan hidup dan juga stres. Pada dasarnya, healing bukan tentang mengikuti tren saja, melainkan tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan juga memulihkan energi kita, teman-teman juga. Nah, jadi pinter-pinter aja ya buat kita sekaligus menjaga kesehatan mental kita dalam jangka panjang, tentunya menjaga keseimbangan antara aktivitas dan juga waktu istirahat kita. Itu dapat mengurangi risiko burnout. Nah, itu ya teman-teman juga. Satu informasi buat kamu di sore ini, tepat pukul 17.15 menit waktu Indonesia Timur ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Sarai Seri ya. Masih barengan sama aja di sini sampai jam 8 nanti temenin kamu, teman-teman berdua ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: coba kan dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Pop Pop Play.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pagi ngapain?
3: Tepelisan uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Pukul 18.50 waktu Indonesia Timur, teman Pradua kita masih di sore ceria juga. Untuk kamu teman Pradua dari Azel, Easy On Me, mengawali masinya tentunya ya, kebersamaan kita di hari ini. Dan nanti sebelum jam 8 teman Pradua, nanti kan ada informasi update lainnya untuk kamu di sore ceria.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi toh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan puisi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap lesen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat. Produk FM.

0: Ina, sa kuya alina marisan niyo le?
1: Sa poli manjo buwan ka.
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sa dikide pe harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So dia pe harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telu boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalau tuh gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

kontra dia nanti kamu dijaga malam barengan sama Kak Pael ya selepas ini. So, tetap stay tune di 94.5 Kontra Dua. Kita bisa ceria hari ini barengan sama Kak Cita dari teman-teman Kontra Dua semuanya. Thank you so much yang udah stay tune dari pagi ya, bahkan sampai sore, sampai malam gitu kan. Kedua, kita ketemu lagi nanti di debat selanjutnya. Berikan sama Aisha lagi di lain waktu dan kesempatan. Siap pamit ya. See you. Bye.

0: Jalan ini begini, yang sana tuh pasang kuda. Woi, pacoy. Woi, kamu lagi kenapa ini?
1: Biasa, persiapan buat pawai.
0: Pawai Piala Dunia kah?
1: Yoi, bapak. Kan kamu beli negara apa ini?
0: Oh, jelas Jerman dong.
1: Ah, nanti awal-awal saya suka kalah itu. Kan kita jauh kayak dulu lagi.
0: Oh, belum tentu. Biar dulu sampai sekarang masih tetap ditakuti.
1: Ditakuti di situ. Begini, Kak. Beda zaman, beda cerita.
0: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
1: Nanti kalah.
0: Hei, kalian buat apa nih?
1: Tuh, maksudnya bilang negara paling jago bisa kalah.
0: Nah, itu kan menurut keyakinan saya. Eh, sudah. Mau negara mana yang kamu pilih itu terserah kamu sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing, oke?
2: Beda pilihan.

0: Hei, yang ini begini ya. Yang sana itu pasang itu dah. Woi, Pace.
1: Woi, kamu lagi kenapa ini?
0: Biasa, persiapan buat pawai.
1: Pawai Piala Dunia kah?
0: Yoi, baru. Kan suka beli negara apa ini?
1: Oh, jelas Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka kalah itu. Kamu sudah jauh kayak dulu lagi.
1: Oh, belum tentu. Biar dulu sampai sekarang masih tetap ditakuti.
0: Ditakuti di situ. Begini, Kaks. Beda zaman, beda cerita.
1: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
0: Nanti kalah.
1: Hei, kamu ada buat apa ini?
0: Itu, maksudnya bilang negara paling jago bisa kalah.
1: No, itu kan menurut keyakinan saya.
2: Eh, sudah. Mau negara mana yang kamu pilih itu terserah kamu sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing, oke?
3: Beda pilihan, tetap satu tujuan.

Hey, and welcome back nih teman Pro 2. Ya, selamat datang kembali ya, selamat datang kembali. Selamat malam ya teman Pro 2. Welcome back to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yo, dan tentu saja nih bareng Rafael nih teman Pro 2 yang akan menemani kamu nih teman Pro 2 di ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Menemani aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2 dengan beragam informasi yang akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, dan juga tentu saja nih dengan beragam lagu hitnya. Ya, akan tetap menghangatkan malam kamu nih teman produk. So, buat kamu nih teman produk, jangan sampai ketinggalan ya dengan informasinya, dan juga jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafa di Produk FMB ya teman, terbaik kamu.

Kadang kita mikir, emang anak muda bisa bikin perubahan? Jawabannya ya bisa banget. Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma tentang sejarah perjuangan, tapi juga tentang semangat untuk terus maju dan gak takut berkembang. Dulu, anak muda bangkit lewat perjuangan dan persatuan. Sekarang, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti lewat karya, belajar hal baru, bikin konten positif, dan saling support satu sama lain. Karena perubahan nggak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang hal kecil yang kita lakukan terus-menerus justru bisa membawa dampak besar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk jadi generasi yang nggak cuma ikutan tren, tapi juga bisa membawa pengaruh baik untuk sekitar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya anak muda bangkit dan tunjukkan karya terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumi. Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj RI bakal mengevaluasi program City Tour atau tur kota menyusul adanya indikasi kelelahan yang dialami sebagian peserta haji akibat padatnya aktivitas pra dan pasca puncak ibadah haji.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua dari dunia olahraga. Tim nasional Aljazair memetik kemenangan perdana setelah mengalahkan Yordania 2-1 pada pertandingan kedua grup J Piala Dunia 2026 di San Francisco Bay Area Stadium pada Selasa waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan masih dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia mengatasi persaingan ketat dengan menundukkan Senegal 3-2 dalam laga kedua grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Selasa waktu Indonesia Barat. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Harumino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.

0: Oke, dan nomor berdua kita akan ikuti MLV Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. And stay tune 3 malam, jangan galau malam-malam.
1: Sehat, Dit?
2: Alhamdulillah sehat, gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
2: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya.
2: Aduh.
1: Kadang sehat.
2: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat, ya kan?
2: Kadang kiding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
2: yes,
1: kita masih bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
2: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
2: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
2: Jadi udah tahu lah ya.
1: Malam
2: hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
2: Guys, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
2: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
2: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
2: Ya, makanya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascar di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
2: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
2: Betul.
1: Tempat lain ya.
2: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
2: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
2: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Laksud.
1: Halo.
2: Gak susah bacanya Laskar.
0: Laskar, bener ya Laskar.
1: Bener ya
2: Laskar. Itu bahasa apa sih, Yul?
1: Sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
0: Okay.
1: Jadi Laskar, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih.
1: Keren sih.
2: Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih, Kak?
1: Enggak sih, Kak.
2: Emang lu aja yang bikin tuh?
1: Aku dari papa,
2: papa
1: kan,
2: ya?
1: Buat aku doang.
2: Ih, gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gua tau ya, orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang.
1: Sini skart.
0: Iya, benar.
2: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
2: Satrio.
0: Satrio. Oh iya,
2: dulu tuh Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
2: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
1: Elim 3.
2: Elim 3 ya, lo
1: harus lah itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
2: akhirnya jadi Rio. Uh-huh. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
1: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
2: punya nama ya, panggung nih, test name. Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
1: Bareng-bareng sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan. Gitu. Akhirnya kayaknya Rio yang gitu.
2: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
2: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
2: Sorry yo. Aduh. Yeah. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
2: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
2: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
2: Juga gitu.
0: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali berapanya Rio ikutan Idol?
1: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
1: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa kayaknya. Nah,
0: okay,
1: akhirnya season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapan.
2: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes. Yeah.
2: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
1: Iya sih Kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Mm-hmm. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak, bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Mm-hmm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
1: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
1: Itu betul. Yang selalu aku utamain.
2: Gila, waktu itu standing ovation, 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
1: Iya, waktu itu duet.
2: Soalnya itu susah banget.
0: Bener.
2: Kayaknya suruh ngangkat bokong gak bisa.
0: Susah.
2: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Udah 10 tahun hampir aja kali ya?
1: Iya, kurang lebih 6 bulan
0: kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang pelajarannya dari judges mungkin?
1: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
2: apa itu?
1: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
2: Yang baju ya.
0: Gue tau banget itu. Oh, komen baju.
2: Padahal baju kan kita disiapin ya.
1: Iya gak sih? Iya sih, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu jadi aware ya?
1: Iya kan.
2: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Akhirnya tim jadi juga lebih ini gak apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
2: Okay. Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
1: Betul, dan betul, apalagi betul. Ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul, gitu. betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain? Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
2: pressernya gitu ya,
1: benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat
2: kayak gitu. Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
1: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh deg-degannya itu minta ampun kan.
2: Benar. Kalau lagu tuh milih sendiri gitu?
1: Lagu emang kita diskusi kan, okay. jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal terjebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Lagu
1: semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak, jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja, itu gitu ya. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
1: Jadi ya semuanya challenging juga sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
1: Dari Kang Soleng.
2: Apa? Komen-komen Kang Soleng gua apa?
0: Iya Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada?
1: Iya. Ya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Bertiga.
1: Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio sama Tuba Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Beneran yang MC bang, Solet tuh, Solet. Band lo namanya apa? Supernova? Supernova nama fansnya apa? Supernovans.
0: Oke.
2: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
2: Itu sakit banget gue. Sampai
0: keinget sekarang. Walaupun bercanda tapi.
2: Itu jadi doa nanti. Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
2: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton, ada
0: Jinda,
2: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanyain
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang siapa tuh jangan ngadep samping dong.
1: Halo.
2: Di sini.
0: Iya, di sini tinggal kameranya.
1: Aku baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
2: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andiri.
0: Yes, betul. Lagi kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi.
2: Itu impian yang selalu nyanyi bro.
1: Iya,
2: agak mirip gue kan Andiri, nanti juga mungkin.
0: Yain aja. Udah, oke. Nanti kita bakal bahas ya sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih bareng sama Rio.
2: Yeah. Rio Tobelli.
0: Ini tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock ini kan.
3: Glorious
0: Glorious
1: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase. Nyari-nyari kan kayak untuk fanbase ini kira-kira apa ya beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: keren sih kan. Gokil. Satu doa lah supaya benar-benar Glorious
3: Glorio with us
1: Glorio with us
2: Glory
1: wih
0: keren.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan ya, ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan, manggung di TVRI apa di mana gitu.
3: Iya, di JTV
1: Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk?
3: 10.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persisten ya, atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan tiap apa ya, pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, materi modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga, aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah.
1: Ini kita udah ada di milestone yang udah kita impikan, lu impikan juga. Ini nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang, ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang Andi Rianto?
0: Angga Rianto.
2: Mirip kok dia
0: benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salpok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut.
1: Mas Andi.
3: Jadi kayak apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan enggak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh Kak. Oh, jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain itu Kak. Ya ampun,
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya ya, jadi enggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
3: Ya akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi bisa diteruskan ke Mas Andi yang jadilah musik.
1: Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo.
1: Jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar-benar.
1: Ini langsung banget ya sih abis selesai itu langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan nggak sama Selin dan Miki.
0: Oke, kan ini juga lagu kemenangan ya? Oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Jayan Prayas.
0: Jayan Prayas. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung ngakak kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu. Oh, beda.
0: Iya benar.
3: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh.
0: Oke. Itu yang membedakan. Benar. Dari musiknya juga udah terasa ya dari awal ya.
3: Dan temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini tadi ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Iya, ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
0: wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
3: Iya.
1: Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman mati ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses kokbir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke. Milih lagu.
3: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya
3: di mana? Key select langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung pokdir gitu.
1: Oke. Sama apa vokal director vokal siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga, Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu. Itu namanya GR Senin show.
1: Wah. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Wah.
1: Dan kalau ada satu performance yang wah ini gue banget. Nanti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau sudah pilih satu. yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus pilih yuk, lu harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus pilih yuk. Gue paksa.
3: Aku suka sama penampilan tema timur sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama Baku Cakar kan.
1: Baku Cakar. Itu juga
0: itu
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
3: Belum gak.
1: Baru
3: belum.
1: Itu ya?
3: Deg-degannya kan luar biasa kayak. Temanya timur lagi.
1: Timur
3: kan. Ya. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan.
1: Beda
3: kan
1: kak. Beda.
3: Langsung aduh apa yang harus dilakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya
1: terus satu itu jadi role model.
3: Role model. Suka banget sama facetnya.
0: Iya sih. Wah nggak tahu sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Facet husky itu kan ini? Iya kan ini? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Lacet.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo. Sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record.
1: Oke. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa. Sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak. Tapi yang Rio tangkap tuh kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul. Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Ya Andrian tuh udah kejadian.
0: Betul.
1: Yovika?
2: Itu ya kak. Iya kan sih, aduh.
1: Lale Ilmanino?
2: Iya itu juga.
1: Dua semuanya mau. Tapi harus kita nyebut.
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa gak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri sampai ketemu sama Ma Igun itu ceritanya gimana itu

0: waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigo yang dibuat Kaigo waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
0: Sebelum Idol. Oke. Okay. Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigo, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini yuk dulu pernah nyanyi lo di acara Mas Igun. Kita Kak Igun tahu itu.
1: Oh iya, ingat.
0: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
2: Gila sih. Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Ya, Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
2: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah queue tadi ya.
2: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
2: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Yang pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
2: Cika boleh. Eh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
0: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
0: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
0: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi ya enggak apa-apa sih ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
0: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya Glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
0: Pasti sih kak.
2: Pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis
0: berupa coret-coretan saja?
1: Oke. <Okay. laughs>
0: dan niat ya. Benar. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu masih belum suka. Tapi memang setelah ada bergabung dengan label ini jadi kayak diarahin gitu harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain itu pasti jadi hal yang membanggakan juga atau sebuah apa ya kak
1: level ya, terbaru ya, gitu ya mantau gitu terbaru deh, gitu ya
0: bisa jadi single terbaru
1: juga. Aulia lu ngerekam audionya lama banget sih.
0: Cepetan
1: ditungguin ini
2: durasi
0: mau nanya apa sih Aulia
1: ini panjang banget ini ngerekam ini bukan suruh bikin lagu suruh nanya Aulia
2: betul.
1: Nah siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada
0: pastinya The Boys.
1: The Boys itu berarti
0: aku Eboy, Eki sama Kak Jos
1: itu ya.
0: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak di satu lagu ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu
1: benar
0: itu keren banget itu
1: makin juga. Bikin kita itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya satu event bareng seperti ini tuh perasaan kehilangannya kan sih.
0: Iya
1: gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya langsung kayak hampa gitu. Iya sempat kayak gitu kan yuk?
0: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berat kak.
2: Oh iya.
0: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu tuh kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Terus saya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling
0: berubah.
1: Agak-agak apa ya? Ya berasa gitu.
0: Iya berasa ini yang paling berasa.
1: Aman?
2: Aman.
1: Aman kita. Okay. Kita
2: dengerin dulu ya.
3: Dari
2: Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya. Aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Oh. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio. Jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suara Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis. Rio, ketika misalkan, aduh jangan pakai misalkan deh, ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra vision dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah dia bukan berarti aku nggak melihat aku ya, nggak aku tahu ya, cuman yang namanya tunanetra vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong cara yang menatap dengan orang awam atau orang yang bisa melihat itu pasti beda. Jadi kayak aku yang bisa gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma itu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok,
1: terima kasih. Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
2: Pasti ketemu ya nanti ya.
0: Pasti insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada, ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
2: sampaikan
1: buat Glorious?
0: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow
1: anugerah banget ya
0: iya kak betul, dan betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan bukan cuman kerio benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu aduh aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya itu yang selalu
1: itu dia,
0: Rio sampaikan Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya. Sembah mati.
2: Boleh.
0: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: tinggal vision dulu.
1: Kita enggak in-frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Legend-nya, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

Oke, dan nomor 2 itu dia. Kita sudah ikuti MLC Music Live Chat ya, yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Dan balik lagi nih di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Ya, dan pokoknya selamat malam saja nih buat teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya, teman Pro 2. Semoga aktivitasnya berjalan lancar dan pokoknya tidak ada hambatan ya yang membuat kamu menjadi merasa tidak berharga begitu nih teman Pro 2. Oke, dan di cerita penutup hari ini teman Pro 2, jangan sampai kamu kelewatan ya dengan informasi yang bakalan Rafael sajikan untuk kamu di malam hari ini. Stay tune on Pro 2 FM dia, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindu jenih ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Ah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilang.

Ya, kalian masih di Jaga Malam nih, teman-teman. Jangan galau malam-malam. Nah, ini buat kamu nih ya, teman-teman. Dua, kamu mau tahu tidak dengan rekor-rekor Lionel Messi di Piala Dunia? Ya, pemain bintang timnas Argentina Lionel Messi mengukir rekor-rekor baru ya setelah penampilan gemilangnya menghadapi Austria pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu Messi yang sempat gagal dalam tembakan penalti mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 La Albiceleste. Nah, tambahan 2 gol ini tuh membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Secara total, Messi telah mencetak 18 gol. Catatan ini melewati rekor yang sebelumnya diukir oleh Miroslav Klose dengan 16 gol dengan Piala Dunia terakhir striker asal Jerman itu pada 2014 di Brazil saat negaranya menjadi juara. Namun FIFA mencatat rekor yang dibuat pesepak bola kelahiran Rosario yang akan berusia 39 tahun pada Rabu 24 Juni ya, setelah 2 golnya melawan Austria. Dan tidak hanya itu ya, teman Pro 2. Nah, ini dia nih rekor-rekor baru dan lama Lionel Messi di Piala Dunia yang dilansir FIFA. 18 gol Piala Dunia, rekor terbanyak sepanjang sejarah melewati Miroslav Klose, ya itu 16 gol ya. 18 kemenangan tanpa adu penalti di Piala Dunia melampaui rekor Klose. Dan menjadi pemain ketiga yang mencetak gol dalam 6 pertandingan Piala Dunia beruntun bersama Just Fontaine ya Prancis dan Jairzinho Brazil. Dan tidak hanya itu, dia menjadi pemegang penghargaan pemain terbaik sebanyak 13 kali. 3 golnya melawan Aljazair menjadikannya pencetak hat-trick tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 38 tahun 357 hari. Yang sebelumnya rekor hat-trick tertua dipegang rivalnya ya, yaitu Cristiano Ronaldo. Ya, saat Portugal melawan Spanyol ya pada 2018 dalam usia 33 tahun dan 130 hari. Satu-satunya pemain yang mencetak gol di Piala Dunia saat berusia remaja, ya 20-an dan 30-an tahun. Rekor tentang waktu terpanjang antara gol pertama dan terakhir di Piala Dunia, 20 tahun 6 hari. Dan juga nih teman Prodo, bersama Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Bersama Cristiano Ronaldo tampil di 6 edisi Piala Dunia. Pencetak gol terbanyak Argentina sepanjang sejarah Piala Dunia ya, yaitu 18 gol di depan Gabriel Batistuta ya, itu sih ya. Kalau Gabriel Batistuta 10 gol, Diego Maradona 8 gol, Guillermo Stabile 8 gol, Mario Kempes 6 gol, Gonzalo Higuain 5 gol. Pencetak gol terbanyak seorang pemain dari Amerika Selatan sepanjang sejarah Piala Dunia melewati Ronaldo Nazario dengan koleksi 15 gol. Dan pemilik rekor gol dari luar kotak penalti terbanyak di Piala Dunia, 6 gol. Rekor sebelumnya dipegang Rivelino ya, yaitu dari Brazil. Pemegang rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 28 laga. Rekor ini tuh dipecahkan Messi ya saat tampil di final Piala Dunia Qatar 2022 yang menjadi penampilan ke-26-nya. Melewati rekor Lothar Matthäus ya dengan 25 penampilan dari Jerman. Pemegang rekor kapten terbanyak di Piala Dunia dengan 21 penampilan sebagai kapten. Ya, dan pemegang rekor menit bermain terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yaitu dengan menit bermain
2494 menit.

Dengan rekor menit bermain terbanyak ya sepanjang sejarah Piala Dunia, ya dia mematahkan rekor Paolo Maldini dengan koleksi 2217 menit dari Italia di final Piala Dunia 2022. Dan satu-satunya pemain yang mencatat assist ya. Satu-satunya pemain yang mencatat assist di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Bersama Pele menjadi pencetak assist 6 menjadi pencetak assist terbanyak ya di babak gugur Piala Dunia nih. Pemegang rekor pemilik kontribusi gol ya yang terbanyak di Piala Dunia dengan 26 kontribusi gol. Dan juga satu-satunya pemain yang mencetak gol di fase grup 16 besar, perempat final, semifinal dan final dalam satu edisi Piala Dunia. Satu-satunya pemain yang memenangkan Adidas Golden Ball atau pemain terbaik di Piala Dunia lebih dari sekali, yaitu di Brazil tahun 2014 dan di Qatar tahun 2022. Wah, kalau dengan rekor-rekor yang sudah dicatat ya oleh sang legenda hidup Lionel Messi, kayaknya sudah tidak diragukan lagi nih kalau sebutannya itu memang seorang God. Kalau menurut kamu gimana nih teman Produa? Apa kamu punya pandangan tersendiri tentang rekor-rekor yang dicatat ya, ya atau yang dipecahkan oleh Lionel Messi? Apa sang rival lebih baik dari dia atau gimana nih menurut kamu? Ya, tapi kayaknya butuh ya komentar dari kamu nih teman Pro 2. Mungkin kamu bisa berikan pendapat kamu, langsung saja ikutan gabung bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883919192. Rapat tunggu komennya dan tetap stay di Pro 2 FMB ya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan tinggi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biar main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

get me up and going.

kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Tanah Abang, kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Sisi dan Om Bro 2. Waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. So, buat Om Bro 2, selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Dan juga buat kamu yang mau beristirahat ya, selamat malam, selamat beristirahat. Pokoknya doa terbaik untuk kamu nih Om Bro 2 di malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Dan juga jangan lupa untuk selalu jadikan Bro 2 sebagai headline ya, yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Okay, and welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan dan

0: jari-jari-jemari. Kenalkan, aku mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya,

0: Eh Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Betul, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum meeting sama ngomong.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Nia berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, ayah capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikannya sepeda ya, Ma.
1: Ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoksu.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoks sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Jack semula ku sudah.

0: Ang langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
1: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau disetor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Iya. Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ding.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: We're in a, this is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: diem terus. Lu ajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Drew, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lihat ke bungkus tercipta sempurna sederhana.

abad kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bersikap. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan

menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kru 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam dan diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun

0: Maluku dengan menghargai dan menghormati saksi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kebutuhan ke alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Klinik adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klinik juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whipple, PhD, pasangan yang klinik biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klinik adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Konsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Selamat pagi teman Pro 2, kita masih di Spada. Sekarang sudah jam 7 pagi saat ini, lebih 10 menit. Nanti itu teman Pro 2 masih ditemani oleh Dani di sini. Dan yap, walaupun cuaca di luar sana hujan, teman-teman ya, saya harap buat teman-teman semuanya tidak mengurangi rasa percaya diri dan juga antusiasnya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Wah. Tapi ngomong-ngomong soal pagi hari teman-teman ya, hal pertama apa sih yang dilakukan setelah bangun tidur kalau kalian? Karena memang kalau bilang hal ini, setiap orang memiliki kebiasaan berbeda ya saat memulai hari. Ada yang langsung mengecek ponsel, ada juga yang mencari segelas air putih, ada juga yang memilih berdoa atau sekedar duduk sejenak menikmati suasana pagi. Dan menariknya, kebiasaan pertama setelah bangun tidur itu seringkali mempengaruhi suasana hati teman berdua dan juga produktivitas sepanjang hari. Misalnya nih, kayak kamu memulai hari dengan minum air putih, itu bisa membantu tubuh kamu lebih terhidrasi lagi setelah beristirahat semalaman. Sementara itu, melakukan pegangan ringan itu dapat membuat tubuh kamu lebih segar dan juga siap beraktivitas. Jadi memang ada banyak ini ya, kegiatan atau aktivitas yang masing-masing orang lakukan tiap pagi ketika bangun tidur. Dan juga di era digital saat ini, banyak orang yang refleks membuka media sosial begitu mata terbuka, ya kan? Dan tidak ada yang salah, tetapi sesekali coba deh untuk mulai pagi tanpa melihat layar, ya mungkin itu bisa membuat pikiran kamu terasa lebih tenang dan juga fokus. Nah, bagaimana dengan teman berdua? Apa hal pertama yang selalu kamu lakukan setelah bangun tidur? Apakah langsung membuat kopi, berolahraga ringan, mengecek pesan masuk di handphone kalian, atau punya ritual khusus sendiri lainnya, teman-teman?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Show Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Selamat pagi teman kedua, kita masih di Spada. Nah, kira-kira menurut teman kedua, tren gaya hidup sehat yang lagi banyak diterapkan saat ini apa ya teman-teman? Kalau mau dibilang belakangan ini semakin banyak orang mulai menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya. Menariknya, gaya hidup sehat ini tidak lagi identik dengan olahraga berat atau diet ketat. Nah, kini banyak kebiasaan sederhana yang dipilih karena lebih mudah dilakukan dan bisa disesuaikan dengan rutinitas masing-masing. Ada nih yang mulai rutinitas di pagi hari, berjalan kaki setiap pagi, bersepeda di tempat ke tempat kerja, atau bermain badminton bersama teman-teman setelah jam kantor. Sebagian juga ada yang mencoba mengurangi konsumsi gula, memperbanyak minum air putih, atau membatasi penggunaan handphone sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih baik. Dan tidak sedikit pula juga yang memulai memperhatikan kesehatan mental dengan meluangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, atau bahkan mengurangi paparan media sosial yang berlebihan, teman-teman. Ya, bagi mereka itu kayaknya sehat bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga lebih ke tentang menjaga pikiran tetap tenang dan juga seimbang. Karena memang ya, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda ya, teman-teman berdua, dalam menjalani hidup yang sehat. Yang terpenting itu konsisten dan juga memilih kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan diri kamu sendiri. Nah, pertanyaan nih untuk teman berdua, tren gaya hidup sehat apakah yang sedang kalian coba saat ini? Apakah olahraga rutin, atau mengurangi kopi dan gula, atau lebih tidur lebih awal dari yang sebelumnya, atau mungkin kamu lagi saat ini membatasi penggunaan media sosial?

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi nih. Saya mau tanya tentang work-life balance di tengah kesibukan sehari-hari zaman sekarang, teman-teman ya. Karena kalau mau dibilang di era yang serba cepat ini, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi atau biasa orang sebut itu work-life balance. Nah, ini nih menjadi tantangan tersendiri di mana tuntutan pekerjaan, aktivitas keluarga, hingga kesibukan di media sosial seringkali membuat seseorang merasa tidak memiliki cukup waktu untuk dirinya. Padahal nih ya teman-teman ya, bekerja keras bukan berarti harus mengorbankan kesehatan fisik maupun mental kamu. Dimana ketika waktu hanya dihabiskan untuk pekerjaan saja, itu bisa dikatakan tubuh dan juga pikiran bisa mengalami kelelahan yang berdampak pada produktivitas kamu, kualitas hubungan sosial kamu, dan bahkan kebahagiaan secara keseluruhan. Nah, work-life balance ini hadir bukan tentang membagi waktu secara sama rata antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana teman kedua mampu mengatur prioritas, terus menyisihkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, terus berkumpul bersama keluarga, menjalankan hobi atau bahkan sekedar menikmati waktu tenang. Nah, itu tuh dapat membantu teman kedua menjaga energi dan juga tetap semangat dalam jangka yang lebih panjang. Nah, langkah sederhana itu seperti teman produk menghindari pekerjaan di luar jam kerja, membatasi penggunaan media sosial, handphone saat bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat kamu, atau bahkan kamu bisa meluangkan waktu untuk aktivitas yang kamu sukai. Nah, ini bisa menjadi awal yang baik. Ya, tidak perlu perubahan besar, karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten itu seringkali memberikan dampak yang lebih nyata ya. Dan pada akhirnya juga teman berdua ya, kalau mau dibilang kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian karir kamu, tetapi juga dari kemampuan menikmati hidup dengan sehat, bahagia, dan juga seimbang. Kira-kira kalau menurut teman produa di tengah kesibukan sehari-hari, bagaimana sih cara kamu menjaga work-life balance ini? Apakah dengan olahraga, berkumpul bersama keluarga, menjalani hobi, atau memiliki waktu khusus untuk diri sendiri?

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Oke, satu lagu dari Marion Jola, Bye, dan kita masih di Spada, teman-teman ya, belum berpisah. Nah, saya mau berbagi sedikit tentang hal-hal yang tidak selalu perlu dibagikan di media sosial. Pasti teman-teman Progo juga sudah ada yang tahu. Karena media sosial ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, banyak orang menggunakan platform ini, entah itu Instagram, ya, TikTok, Twitter, yang sekarangnya X, dan lain-lain, itu untuk berbagi momen pencapaian hingga aktivitas harian. Namun, tidak semua hal harus dipublikasikan, teman-teman, ya. Ada kalanya beberapa hal lebih baik disimpan untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat. Nah, salah satu yang tidak selalu perlu dibagikan adalah masalah pribadi yang masih berlangsung. Jadi, intinya ketika emosi kamu sedang memuncak, unggahan ataupun postingan yang dibuat secara spontan itu bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Memberi waktu untuk menenangkan diri ini seringkali menjadi pilihan yang lebih baik dan juga lebih bijak. Nah, selain itu juga informasi pribadi ya yang sensitif seperti data identitas, alamat rumah, jadwal perjalanan atau bahkan kondisi keuangan juga perlu dijaga, teman-teman ya. Terlalu banyak membagikan informasi ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus momen kebersamaan dengan keluarga dan sahabat pun terkadang lebih bermakna ya ketika dinikmati secara langsung tanpa harus selalu diabadikan untuk diunggah. Nah, tidak semua kenangan membutuhkan tanda suka ataupun komentar ya untuk menjadi berharga. Nah, di tengah budaya berbagi yang semakin kuat saat ini, teman perdua penting sekali untuk mengingat ya bahwa nilai sebuah pengalaman tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang melihatnya di media sosial. Ada kebahagiaan yang justru terasa lebih utuh ketika dinikmati secara pribadi. Nah, kira-kira menurut teman berdua, hal apa yang sebaiknya tidak perlu dibagikan di media sosial? Apakah masalah pribadi, kondisi keuangan, lokasi secara real time, atau mungkin pendapat lainnya ada dari teman berdua?

0: Kamu ini di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.